0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman Produa, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Produa.
3: Masih nemenin kamu tuh Pam Produa, tapi sekarang kita udah pindah segmen ya, Faya.
4: Iya.
3: Yes, kita sekarang sudah ada di Ngopi alias Ngobrol Pagi. Ngomongin apa sih kita ini pagi-pagi?
4: Kita ngomongin yang relate-relate aja.
3: Boleh. Kira-kira apa nih menurut kamu topik yang lagi hangat dibicarakan?
4: Oke.
3: Apa tuh?
4: Aku sebagai Gen Z.
3: Oke.
4: Okay. Aku mau bahas satu topik yang kayaknya emang relate banget sama anak-anak muda seumuran aku,
3: yaitu yeah.
4: Zero post atau ghost posting.
3: Jadi istilahnya ghost posting.
4: Iya, postingannya nol, tapi followersnya ada, sorotannya nggak ada, profilnya nggak ada.
3: Oke. Okay.
4: Tapi tetap eksis, kita tetap aktif di dunia organisasi.
3: Oke. Okay, jadi lebih ke postingannya goib ya.
4: Iya.
3: Iya, lebih ke. Nah, sebenarnya itu jadi fenomena yang menarik karena hampir nggak semua kayak dominan ya. Mm-hmm. Aku lihat Gen Z itu hobi banget gitu ya. Mm-hmm. Zero post atau nggak ada postingan sama sekali gitu ya. Tapi highlightnya berderet.
4: Iya.
3: Valid ya?
4: Valid karena okay. Aku gitu.
3: Oh,
4: aku salah satu yang kayak gitu.
3: Penasaran sebenarnya ya, kayak kenapa gitu. Sama satu lagi, biasanya gak ada profile picture.
4: Mm-hmm.
3: Oke, okay, kamu bagian dari para Gen Z Zero Post
4: semua
3: itu ya.
4: Poin itu aku.
3: Oke, okay. Nah teman Produa, kalau kamu ngerasa relate nih gitu kan, sebagai Gen Z yang, apa tadi istilahnya? Ghosting apa?
4: Ghost posting.
3: Ghost posting ya, yep. Ini bukan horor ya, bukan
4: horor ya ini.
3: Bukan,
4: ini
3: tapi
4: istilahnya
3: lebih
4: aja,
3: ke istilahnya iya. Ya. Jadi di mana kita tuh nol postingan, terus nggak pakai foto profil, tapi highlightnya banyak.
4: Highlightnya
3: tapi
4: banyak.
3: Kamu terus update sebenarnya.
4: Iya, aku
3: gitu.
4: Terus update. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, atau activity di mana, pergi sama temen-temen hangout,
3: okay.
4: Posting ke story 24 jam hilang,
3: okay.
4: Taruh di highlight.
3: Oke, okay, taruh di highlight ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Atau enggak ini loh, biasanya yang ghost posting ini gitu ya, akun-akun yang suka ghost posting ini gitu ya, dia tuh suka mirror selfie tapi mukanya ditutup.
4: Iya, yep.
3: Itu juga kan salah itu satu juga. Fenomena menarik Gen Z yang kayaknya bakal kita cari deh nanti risetnya gitu ya, Faya ya. Karena menjadi misteri juga gitu loh, kayak kenapa ya, kok nggak mau terbuka aja nih mukanya gitu kan?
4: Iya.
3: Iya kan, jujur li aku walaupun aku milenial tapi aku juga suka seperti itu gitu kan.
4: Iya dong, kita harus brandingan diri di first account harus wanita-wanita misterius.
3: Oke, okay, yep. Betul. Kalau kamu mau ikutan juga nih teman Produa atau kamu ngerasa relate gitu ya, kamu juga boleh loh info ke kita, jangan info akun kamu ya. Kamu boleh juga gitu ya, mention ke kita atau cerita-cerita lewat DM Instagram di akun Instagram kita di @rri_produa_ternate, duanya pakai angka, atau kamu juga bisa cerita melalui chat WhatsApp di 0813 7312 5896.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: ada Hong dari Nona ya, teman Pro2 yang sudah menemani pertengahan obrolan kita di ngopi barengan sama Faya juga ya, teman Pro2 ya.
1: Iya.
0: Nah, kita masih ngomongin soal ghost posting ya, atau zero post era Gen Z gitu ya. Dimana tadi mungkin banyak yang belum tahu juga ya, atau yang mungkin ada yang baru gabung juga ya Faya ya. Jadi zero post itu adalah dimana akun-akun media sosial kita tuh zero post, alias nggak ngeposting sama sekali, nggak ada feed sama sekali, tapi kita tetap aktif,
1: tetap eksis
0: gitu ya. Nah, ternyata nih aku baca-baca juga researchnya gitu kan, salah satunya dari portal rri.co.id. Ternyata tuh ada sekitar 5 alasan sebenarnya kenapa Gen Z itu melakukan zero post atau ghost posting. Gitu. Nah, yang pertama adalah takut digital footprint dan lebih ke malu katanya ya, karena Gen Z sadar kalau IG itu sebenarnya adalah CV online gitu.
1: Aku sebagai Gen Z merasa itu benar sekali.
0: Kamu ngerasa itu valid ya?
1: Iya, itu valid.
0: Betul. Jadi ini tuh kayak CV yang kalau alay gak mau posting gitu ya. Nah, alasan yang kedua apa tuh, Faya?
1: Alasan yang kedua itu anxiety atau tekanan like.
0: Oh, jadi kayak mungkin mereka ngepost terus like-nya kurang gitu ya,
1: cuma
0: terus
1: dikit. Jadi kayak kayaknya aku alay deh di postingan ini.
0: Sebenarnya itu gak hanya Gen Z sih, milenial kayak aku juga kadang mikir gitu ya.
1: Masih relate ya berarti.
0: Cuman aku gak zero post aja gitu. Terus yang ketiga adalah misterius sama dengan keren. Itu valid gak sih menurutmu, Faya?
1: Kalau di aku gak kena. Mungkin
0: kena
1: di gen
0: ya?
1: Alpha kayaknya.
0: Iya,
1: kebanyakan gen Alpha sih mikirnya misterius itu estetik, brandingan diri yang harus dipertahankan.
0: Iya ya, yang kadang-kadang mukanya ditutupin pakai handphone sendiri ya pas mirror selfie.
1: Iya,
0: ya
1: bener, Kak.
0: Terus yang berikutnya apa nih, Faya?
1: Pergeseran ke private sosial.
0: Karena ngerasa bahwa sosmed ini adalah kita tuh udah pindah rumah sebenarnya, kayak ngerasa kayaknya kita nggak safe lagi deh di sini, nggak aman lagi gitu kan. Mungkin baiknya ya udah story-story aja gitu, yang cuma 24
1: highlight,
0: jam
1: bener.
0: Gitu kan. Oke. Terus yang terakhir apa nih kira-kira, Faya?
1: Yang terakhir takut dicap pansos dan lebay.
0: Waduh, mungkin ini adalah salah satu, mungkin ranahnya lebih ke psikologi ya, yang bisa ngejelasin ini gitu kan. Mungkin ini adalah salah satu part dari kegelisahan Gen Z juga, yang overthinking, takut di labeling aneh-aneh juga gitu kan. Dan mungkin nanti kita bakal bedah lagi gitu ya, terkait dengan ghost posting atau zero post ini gitu ya. Karena jujur li ini juga menarik banget, karena di sosial media tuh banyak tren-tren Gen Z tuh yang sebenarnya lucu, tapi kayaknya kalau diikutin Gen X dan milenial agak-agak jauh.
1: Agak kurang relate ya.
0: Iya, makanya. Nah, teman Pro2, masih Diana ingatkan ya, kalau misalkan kamu pengen ikutan juga nih barengan sama aku dan Faya ngebahas tentang ghost posting, zero post era Gen Z gitu ya, kamu boleh banget ikut ngobrol barengan di DM Instagram kita, di akun Instagram kita di mana, Faya? Di RRI Pro2 underscore Ternate. Nah betul. Atau juga kamu boleh chat WhatsApp kita di 0813 7312 5896.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Masih ditemenin sama Diana, teman Pro 2 di Sepeda alias Selamat Pagi teman Pro 2. Dan gak kerasa ternyata sudah pukul 9.34 aja. Dan itu tandanya Diana harus mengumumkan hasil dari trivia request hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Dan berdasarkan hasil polling ini teman Pro 2, ternyata 50% followers di Instagram kita ya, itu kebanyakan memilih untuk dengerin lagu Fallen Angel dari Jenny teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan berpartisipasi. Tapi kalau misalkan lagu kamu belum kepilih, jangan sedih dulu ya teman Pro 2. Lagu yang Diana pilihin hari ini tetap bakal Diana puterin nanti di segmen-segmen berikutnya. Dan langsung aja Diana puterin buat kamu Fallen Angel dari Jenny. Check this out.

0: Kudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risi pakainya.
3: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi, kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Oleh Teman Peran Dua masih mengudara untuk menemani kamu, masih nemenin kamu di ngopi barengan sama Diana dan juga Faya.
1: Iya, dengan Faya di sini.
0: Betul. Masih ngomongin soal zero post ya, gitu kan. Tadi kita juga udah jelasin nih kenapa sih alasan Gen Z itu lebih memilih untuk ghost posting atau zero post gitu kan. Dan ternyata lagi ada alasan lainnya gitu loh. Kenapa mereka bukan lebih ke alasan sih, lebih ke jenis-jenisnya.
1: Okay.
0: Betul.
1: Yeah.
0: Ada beberapa jenis zero post Gen Z. Yang pertama adalah the real zero, alias nol post beneran, beneran gak ada postingan sama sekali, tapi story-nya aktif gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Kamu kayaknya termasuk yang ini gak sih?
1: Aku termasuk yang itu. Terus
0: betul,
1: nanti udah 24 jam udah lewat, masukin ke highlight.
0: Iya. Nah, kalau yang kedua apa tuh, Faya?
1: Yang kedua ada archiver atau pernah posting sampai 100 postingan, sekarang di archive semua, tinggal 3 aja yang paling estetik.
0: Gitu gak kamu?
1: Aku iya.
0: Awalnya iya.
1: Awalnya
0: sampai
1: iya.
0: Akhirnya benar-benar nol.
1: Sampai akhirnya benar-benar nol, dan akhirnya aku memberanikan diri lagi untuk posting.
0: Oh, sekarang nih udah ada ya yang estetik ya.
1: Cuman satu aja.
0: Ini tetap termasuk dari shiver ya, karena masih ada satu yang estetik yang kamu ngerasa nggak apa-apa deh kayaknya ini gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, terus yang berikutnya adalah the dumper atau feed utama kosong, tapi punya second account isinya 500 foto random dan curhat.
1: Ini aku aku mau ketawa karena emang beneran relate.
0: Berarti kamu ada dua jenis ya?
1: Aku ada
0: kamu
1: dua jenis.
0: Kamu dari shiver dan the dumper ya?
1: Iya, aku
0: lucu
1: ada,
0: banget lagi.
1: Iya, aku ada second account. Tertekan semuanya 500 postingan, curhatan, nangis-nangis. Ya, di situ. Di situ kita membuka jati diri sebenarnya.
0: Betul ya, betul-betul. Jadi mungkin kalau buat HRD bisa bikin kolom untuk second account, ada enggak ya?
1: Iya, harusnya sih ya.
0: Karena lucu banget kok bisa ya ada yang kepikiran buat bikin dumper 500 postingan,
1: iya,
0: gitu kan. Jujur aku juga punya second account tapi postingannya cuma 3. Aneh ya.
1: Beda banget ya kan, dari 500 ke 3 tuh beda.
0: Kalau kamu di second account-mu ada berapa?
1: Aku ada kayaknya hampir 100 deh.
0: Wow, 100?
1: Aku foto random terus langsung masuk di
0: Oke. Tapi sebenarnya pengen aja gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi by the way, teman kamu berapa di yang second account?
1: Second account aku temen kayaknya cuma 50-an deh.
0: Kalau yang di main account, akun pertama?
1: 2000.
0: Oh. Oke, okay. Sangat jomplang ya.
1: Iya.
0: Terus yang terakhir apa nih, Faya?
1: The highlight only, atau postingannya nol, tapi highlightnya ada 20 judul.
0: Itu kamu juga gak?
1: Itu enggak aku
0: ya?
1: Juga.
0: Oh, kamu juga ya?
1: Iya.
0: Tapi highlightnya gak nyampe 20 lah ya.
1: Gak nyampe 20.
0: Cuman highlightnya banyak lah, makan-makan highlight enak, gitu, jalan-jalan gitu ya.
1: Iya.
0: Cuman masih menjadi misteri sebenarnya ya, kenapa... sebenarnya mungkin tadi sudah kita jelaskan alasannya gitu kan, cuman masih kepo aja gitu. Mungkin nanti nextnya kita harus undang psikolog langsung ya.
1: Iya sih,
0: gitu kan.
1: Kita harus
0: betul untuk ngebahas sebenarnya kenapa sih. Nah ternyata sudah diulas juga nih di portal reddit.co.id nih, Faya, gitu kan. Dampaknya terkait dengan personal branding dan juga bisnis gitu kan. Nah betul, kalau ditanya ini fenomena negatif apa positif gitu, sebenarnya positifnya ada, lebih ke menjaga privacy gitu kan.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: negatifnya adalah kita kan jadi sosok yang misterius ya.
1: Iya.
0: Jadi kita mau dikenal orang tuh orangnya juga bingung gitu.
1: Bener.
0: Karena cuma satu postingan gitu. Misalkan aku HRD nih, Faya boleh gak spill akun Instagram kamu? Karena kan biasa kalau kita melamar kerja kan ditanya nih
1: sosial media kita aktifnya di mana.
0: Kebayang gak sih jadi HRD cuman kayak, Faya ini cuma satu fotonya. Ya
1: gak sih? Itu pun kalau unprivate. Kalau private aku,
0: iya bener, unprivate gak, terus private gak pakai foto profil lagi.
1: Iya,
0: Faya jadi... ini bener akun kamu. Kok mukanya abu-abu ya?
1: Di grafik account.
0: Iya, makanya kan. Makanya gitu loh Teman Pro 2. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu mau untuk jadi bagian dari zero post juga gak masalah gitu kan. Cuman mungkin kalau akun utama nih, advice dari aku ya gitu ya, siapa tahu bermanfaat gitu ya. Mungkin kalau dari saran aku, main account tuh di branding yang memang buat kerjaan aja gitu loh, buat portofolio gak sih gitu
1: bener.
0: Jadi ketika kamu mau ngelamar kerja atau misalkan kamu mau apa namanya magang nih kayak sekarang gitu kan, jadi kita HRD tuh bisa jadi tahu, oh ini nih anaknya ini kayak gitu.
1: Okay,
0: gitu kan. Soalnya kayak, atau kamu punya point of view lain mungkin?
1: Aku benar-benar sama tadi yang udah kita bicarain sebelumnya, benar-benar okay. sama banget karena aku kan Gen Z kan. Okay. Jadi emang relate semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya relate lah ya alasan
1: iya, alasannya
0: juga
1: pas banget.
0: Betul. Dan termasuk jenis-jenisnya tadi tidak bisa dipungkiri ya
1: tidak
0: bahwa
1: bisa dibohongi.
0: Alright, kayaknya ini adalah obrolan terakhir kita di ngopi pagi hari ini ya, Faya ya. Okay. Dan setelah ini kita bakal masuk di segmen santai siang Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Masih barengan sama Diana dan juga Faya sampai nanti di jam 11 siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Film Ghost in the Cell raih Best Picture di Fantastic Fest 2026. Film horor Indonesia Ghost in the Cell meraih penghargaan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Film tersebut juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Wellgo USA.

Penghargaan itu diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan Festival Film Cintre Internasional. Fantastic Fest yang berlangsung di Austin, Texas dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival tersebut mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman.

Kita beralih ke informasi olahraga. Temam Pro 2 tembus partai puncak bulu tangkis beregu putra Indonesia mendekati emas. Indonesia berpeluang meraih emas Asian Games 2026 dari bulu tangkis beregu putra. Alwi Farhan dan kolega lolos final. Tampil pada babak semifinal di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada tanggal 23 September 2026, Indonesia mengalahkan Thailand. Skuad Merah Putih menang dengan skor 3-1.

Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Oke teman Radio, masih nemenin kamu, tapi sekarang kita udah pindah segmen ya, jadi santai siang. Jadi kalau misalkan di santai siang gimana sih? Jadi kita di santai siang ini ada segmen Produa Hitlist teman Produa. Jadi kamu bisa request-request lagu gitu ya, atau kamu mungkin mau berbagi playlist boleh juga ya. Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @produa_ternate, duanya pakai angka, atau kamu juga bisa chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Dan sudah masuk juga nih teman Produa dari chat WhatsApp gitu ya. Sebentar, Dian absen dulu, ada Kak Azahra, ada Kak Asri, terus sebentar, ini nomornya gak ada namanya. Ada Kak Aulia, katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor, HHK. Alright, sudah dia masukin ke playlist. Dan juga ada Kak Minace yang katanya pengen dengerin Sumpah Mati dari Selina. Sudah dia masukin ke playlist juga ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen ikutan request seperti Kak Asri, Kak Zahra, dan Kak Minace, kamu bisa langsung aja chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Laut yang tenang dari Bernadia, teman Pro 2 harus mengakhiri siaran Diana pagi hari ini ya, di hari Kamis 24 September 2026. Tapi setelah ini kamu bakal ditemenin juga sama Kak Alam sampai nanti di jam 6 sore, teman Pro 2. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi di siaran Diana pagi hari ini, dan besok kita pasti akan ketemu lagi. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya golongan darah. Aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Yes, teman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Berang aku Alam pastinya akan nemenin kamu. Dan pastinya aku ditemenin juga sama Faya nih.
1: Iya, halo.
0: Halo, tapi gak cuma kita berdua aja ya Faya.
1: Iya, kita rame di sini.
0: Rame nih sekarang, ada siapa aja nih. Ada juara-juara bintang radio nih Faya.
1: Iya, orang-orang hebat nih.
0: Eh tadi kata Faya, dikirain Hana tuh masih SMP.
1: Iya, aku kira masih anak SMP.
0: Iya kan, masih anak kecil banget memang. Tapi memang ya kayak anak kecil sih ya.
1: Iya sih, bener. Kayak anak kecil banget.
0: Apalagi yang juara cowok nih, kelihatan masih anak-anak ya.
1: Iya.
0: Udah tua. Jadi kita ditemenin sama siapa aja nih Faya? Ada Aul.
1: Ada Kak Aul, ada Kak Hana sama Kak Dia.
0: Betul.
1: Halo.
0: Halo. Coba gimana nih perasaan setelah menerima hadiah juara bintang radio putra dan juga putri? Gimana perasaannya bisa sampai ke tahap ini nih?
2: Bangga banget.
0: Bangga.
1: Enak banget.
0: Enak.
1: Enak. Kan udah dapat pencapaian.
0: Oh iya. Benar.
1: Suatu achievement kan.
0: Ya, betul, ya. Suatu achievement. Nah, fakta menariknya Dian itu, Ian tuh ikut bintang radio waktu itu juara 1 2024 ya.
2: Iya, betul.
0: 2024. Itu kali pertama atau sudah?
2: Pertama kali.
0: Oh, pertama kali. Berarti sama kayak Hana. Hana juga kali pertama
1: iya.
0: Ikut. Sudah
1: keren
0: langsung dapat juara 1. Nah, kalau Aul ini kurang lebih 7 atau 8 di slogan.
1: Bertahun-tahun.
0: Aul berapa kali Aul?
3: 6 kali.
0: Tapi di 5 sama 6-nya 2 kali juara 1 ya.
1: Wah. Wow.
0: Ada satu lagi nih, cuma karena enggak ada mikrofon ya. Jadi dia udah berapa kali? 5 atau berapa kali kamu? Oh, 3. Oh, 3.
1: Pakai tangan aja ya.
0: 3 di yang pertama tuh bukan 3 kali, 4 kali enggak sih?
3: 3 kali.
0: Yang terakhir tuh yang 4 kali sama yang 2025, Kak. Yang dipaksa, terpaksa, iya.
1: Terpaksa. Itu dihitung ya, itu dihitung.
0: 2023 ya, benar, dia pernah berangkat nasional juga.
1: Iya, aku tahu kamu berangkat kok di 2023 itu.
0: Tapi salah satu penampilan paling epic di tahun 2022 itu salah satu penampilan yang paling epic dari seorang. epic banget sumpah. Okay, iya. Seandainya nanti kita puterin di YouTube juga, nanti kita dengerin ya penampilan.
1: Iya.

0: harus sih, harus. Iya, iya, harus.
1: Benar-benar itu penampilan yang sangat memorable sih.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, kalau Hana sendiri gimana nih perasaannya mendapatkan juara di usia? Kamu berapa sih? Berapa tahun sih sekarang?
0: Baru naik 16 tahun.
1: Oh, 16 tahun.
0: Iya. Wow. Oh, kita masih 13 tahun.
1: Masih 13 ya, iya kan. Benar-benar. Terus gimana perasaan kamu, Hana?
0: Jujur awalnya enggak expect kalau bakal juara satu karena dari awal juga udah aduh kayaknya enggak bisa nih. Lawannya udah gede-gede ternyata alhamdulillah. Apalagi pertama kali kan.
2: Iya.
1: Benar-benar
2: hebat banget pertama kali one shot langsung.
1: One shot langsung ya. Langsung tembus ya. Walaupun pertama kali diikut tuh dia agak harus di buffetoin dulu.
2: Iya,
1: benar. Iya. Bahkan kayak mau ambil nomor undian gitu-gitu tuh harus kayak diteleponin dulu kayak dia sebenarnya niat ya sih gitu. Aku sempat nanya gitu ke dia, niat enggak sih ikutan lomba gitu. Ya ternyata dibuktiin gitu ya. Alhamdulillahnya. Oke. Nah, kalau misalnya fun fact berikutnya adalah Aul ini kan udah dua kali juara Bintang Radio kan. Cuman dia juaranya tuh di sistem yang sekarang jadi kayak udah pakai voting-votingan. Jadi kayak ya tantangan tersendiri dirilah harus ngejar voting juga kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau Dian ini berangkat di tahun 2024 benar-benar seluruh Indonesia gitu.
0: Seluruh Indonesia. Oh,
1: seluruh itu. Indonesia. Jadi kayak menemukan teman di semua provinsi ya. Gimana nih pengalaman Ian? Dan Ian nih salah satu peserta Bintang Radio yang berhasil masuk ke semifinal setelah bertahun-tahun.
0: Karena
1: ternyata enggak masuk, akhirnya ditembusin sama Ian di 15 besar waktu itu di Surabaya. Tepuk tangan dulu deh. Gimana nih perasaan Ian waktu tahun 2024 nih berhasil masuk ke jajaran 15 besar, nyangka gak sih?
0: Sama, gak expect.
1: Gak expect ya?
0: Iya, soalnya kan apa ya, banyak banyak banget orang. Dari berapa itu ya, berapa sih?
1: 60 lebih ya, masing-masing ya, 67 putra, 67 putri.
0: Benar,
1: kan?
0: Dan aku peserta 60 ke 60.
1: Iya, dia tuh peserta akhir-akhir gitu. Jadi kayak orang udah malas nonton kan. Jadi tapi gimana nih komunikasi sama teman-teman seangkatan Bintang Radio? Masih ya. Oke. Ada yang sampai ini enggak sih sekarang ke industri-industri musik Indonesia? Ada enggak yang dari angkatan kamu?
0: Enggak ada sih.
1: Oh, enggak ada ya.
2: Belum ada.
1: Nah, kalau dari angkatannya Feni itu ada yang Josh itu kan. Juara satu.
0: Oh, itu angkatan. Oh.
1: Itu juara satunya angkatannya Feni kan Indonesian Idol, angkatannya Oji juga kan. Benar. Nah, kalau sekarang Hana sama Aul ya masih tahapannya masih panjang ya. Kalau misalnya zaman Feni sama Ian kan yang menang
0: langsung ya.
1: Di RRI ternate langsung berangkat nasional.
0: Oh iya.
1: Sekarang beda nih. Gimana nih tantangan kalian? Pastinya selain mempersiapkan diri untuk babak Korwil ya adalah ngumpulin voting ya. Karena ternyata voting sengaruh itu. Oh, gampang katanya ya.
2: Kalau untuk masalah voting kayaknya Kak Aul gampang ya.
1: Gampang banget.
2: Gampang banget ya.
1: Gampang.
2: Tapi dicari.
1: Bahkan mereka sempat kepikiran kemarin buat jualan bazar. Jualan bazar sumpah. Jualan bazar buat kumpulin voting. Cuman Aul beratnya tuh kayak kalau misalnya jualan bazar tuh Aul jualan 100 nih, Hana jualan cuma 3. Jadi kayak enggak seimbang.
2: Kayak jomplang banget ya.
1: Jomplang kan. Jadi gimana nih persiapan kalian untuk selanjutnya untuk tahap Korwil, apalagi kan berhadapan dengan Tual dan juga Ambon yang pastinya bakal banyak banget votingnya dari daerah masing-masing. Nah, kalian gimana nih untuk ngumpulin voting selain persiapan penampilan juga?
3: Paling latihan lagu challenge aja.
0: Iya,
1: lagu challenge.
0: Terus udah hamin 2 kan.
2: Oh iya, udah hamin.
1: Iya, hamin 2.
0: Terus baru dikasih tahu lagunya kemarin.
1: Oke.
2: Ini bukan jadi satu tantangan besar ya.
1: Tantangan juga. Ketahu kenapa sih aku ngomong ini tadi ya? Yang kayak belibet itu ya. Ya iya nih. Dasar ya.
2: Iya, aku juga udah mau ketawa tapi kayak aduh, gimana nih?
1: Nah, tantangan kalian, aku nanyanya soal votingnya, gimana kalian mau persiapkan voting?
3: Kalau voting sih kalau...
0: sudah, bazar aja bazar.
1: Bazar ya.
3: Kalau selain bazar sih kita ngumpulin orang-orang yang mau voting kita sih.
0: Iya.
3: Biar votingnya barengan satu kali.
1: Oke, barengan satu kali. Iya,
3: ada kan movie kan suka-suka anak-anaknya tuh.
1: Oke.
3: Jadi kan ada beberapa anak movie, terus kalau satu anak 50.000, kalau 50 anak kan lumayan.
1: Wow, banyak ya.
3: Banyak ya. Sampai final tuh.
1: Bener. Oh iya bener juga sih, itu nanti bisa kita coba ya untuk
2: strateginya nanti dicoba.
1: Betul. Dan Ian gak bisa habis ketawa. Jadi kayak jadi tersinggung nih, ini ketawa kenapa ya gara-gara
2: sampai gak ada suaranya.
1: Sampai terada suara tuh, astagfirullah. Oke, terus gimana persiapan kostumnya? Apalagi kan kalian sampai tiga babak ya. Gimana persiapan kostum-kostumnya nanti?
0: Kan tiga babak kan tiga kali ganti kostum kan. Terus bajunya udah, tapi sisa baju daerah aja. Baju adat.
1: Sis.
2: Itu tiga kostum. Ini ya, ada konsep-konsepnya ya?
1: Ada. Jadi kayak
2: konsep ya? Mm-hmm.
1: Makanya Aul kan kemarin sempat
2: tertawa bongkar sekali.
1: Dia udah tahu arahnya mau kemana gitu. Aduh, oke deh teman pro 2 ya, nanti kita balik lagi sama Alan dan juga Faya, soalnya yang bertiga ini mau pulang latihan.
2: Iya,
1: ya kan.
2: Karena amin 2
1: amin 1 besok udah. Oh, besok iya, udah harus rekaman, udah taping video ya. Congratulation ya, good luck juga. Good luck juga buat besok, nanti kalau misalnya mau kumpulin voting jangan lupa bilang ya. Apalagi dia tantangannya tuh HP-nya rusak kan.
2: Ya, challenge yang sebenarnya
1: HP-nya rusak, jadi pakai HP.
3: Bisa kan, bisa hidup kan.
1: Iya kan, pakai HP saya terus ya jadinya.
3: Tapi fun fact-nya, saya itu peserta yang vote-nya paling rendah.
2: Oh iya. Iya, kan tergantung kualitas.
1: Tergantung kualitas. Tapi votingnya dia tuh di ya, yang akhir. Mau pengumuman itu tuh memang paling rendah kan. Cuma di semalam itu dia push votingnya, jadi naik hampir 10.000 ya.
2: Kualitas
1: ya.
2: Dan voting harus sama, setara.
1: Bener. Oke deh, thank you Aul dan juga Hana dan Ia pastinya. Dan kita dengerin dulu lagu yang membawa Ian ke babak semifinal. Okay. Let's go.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Teman Pro 2 tepat pada pukul 12.26 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

masih di 96,7 FM bareng aku Alam Jul Karnain, pastinya menemani kamu di siang hari ini teman-teman Pro 2. Udah pada makan siang belum nih teman-teman Pro 2? Seperti biasa selalu kebingungan ya ketika mencari makan siang nih. Aku tuh pengen makan makanan rumahan sih, lebih kayak telur, tahu, tempe, terus pakai sambal, pakai kayak semur gitu, enak banget ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau kamu punya rekomendasi makan siang enak, boleh banget WhatsApp Alam sekarang di 0813-7312-5896 teman Pro 2. Dan kita bakal ke Asian Games dulu nih teman Pro 2, buat ngebahas tentang koleksi medali-medali yang ada teman Pro 2 ya. Kali ini dari medali perunggu di Asian Games 2026 melalui Herlin Aprilin Lali yang menempati peringkat ketiga di nomor Canoe Sprint Woman C1 200 meter teman Pro 2. Jadi Herlin mencatatkan waktu 47,309 detik, berada di belakang atlet Uzbekistan Sohsanam Zerzodova yang meraih emas dengan catatan waktu 46,597 detik teman Pro 2. Sementara atlet Cina Chang Wenxuan ada di peringkat kedua dengan catatan waktu lebih lambat, itu 0,016 detik dibanding Zerzodova ya. Dan cabang olahraga kano punya kans menambah medali bagi Indonesia nih, lantaran ada banyak atlet merah putih yang akan bertanding pada hari ini. Sementara catatan total perolehan medali Indonesia sampai saat ini adalah 1 perak dan 13 perunggu teman Pro 2. Satu-satunya perak berasal dari sumbangan Sumaya yang tampil di nomor tunggal putri cabang olahraga tekball. Sementara koleksi perunggu Indonesia sebelumnya berasal dari cabang olahraga tekball juga, ada wushu, karate, mixed martial arts, ada soft tennis, badminton, juga angkat besi. Dengan perolehan 1 perak dan 13 perunggu, Indonesia saat ini masih menempati peringkat ke-23 teman Pro 2. Kita doain aja semoga Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak medali lagi dan naik terus ya peringkatnya sampai ke at least 10 besar untuk Asian Games 2026 ini teman Pro 2. Semoga aja. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus hanya 96,7 FM bareng aku Alam Jul Karnain. Dan selamat menikmati lagu-lagu terbaik yang sudah aku siapin untuk kamu di siang hari ini.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Well, teman Pro 2 masih bareng Alam di Santai Siang, teman Pro 2. Dan tadi kita sudah sempat bahas juga tentang Indonesia yang merebut perunggu ke-13 dari cabur kano ya, teman Pro 2. Tapi saat ini Indonesia masih berada di posisi ke-23, teman Pro 2. Dan kita bahas lagi nih dari Kans Vietnam dan juga Thailand duel di sepak bola Asian Games ya, teman Pro 2. Masih dari Asian Games nih, teman Pro 2. Karena memang Vietnam dan Thailand tergabung di blok yang sama di fase knockout dan berpeluang bertemu di semifinal sepak bola putra Asian Games 2026. Namun mereka harus lebih dulu menghadapi tantangan berat di babak 8 besar, teman Pro 2. Karena Vietnam dan Thailand sama-sama lolos ke fase knockout atau KO dengan status sebagai runner-up group. Di fase knockout, mereka sama-sama berada di blok atas. Hal itu berarti keduanya berpeluang untuk berjumpa di babak semifinal. Dan Vietnam dan juga Thailand sama-sama mengumpulkan 6 poin nih, teman Pro 2. Thailand menang atas Kyrgyzstan dan juga Hong Kong dan kalah dari Jepang, sedangkan Vietnam menang atas Kuwait dan juga Filipina namun kalah dari Uzbekistan. Namun untuk bisa bertarung di babak semifinal, keduanya harus bisa pastinya mengatasi lawan berat di babak perempat final. Vietnam akan bertemu Korea Selatan, sedangkan Thailand akan bertarung melawan China. Di fase grup, Korea mencatat rekor 100% menang dari dua laga yang dimainkan, yaitu 4-1 atas Qatar dan juga 2-0 atas Arab Saudi. Sedangkan China jadi juara grup dengan nilai 5 poin, hasil sekali menang dan juga 2 kali imbang. China menang atas Korea Utara, lalu imbang lawan Iran dan juga Uni Emirat Arab, teman Pro 2. Dalam sejarah sepak bola Asian Games, Vietnam dan Thailand pernah merasakan lolos ke babak semifinal, di mana Thailand pertama kali, teman Pro 2, yang merasakan lolos ke babak semifinal itu pada tahun atau pada edisi 1990, 1998, 2002 dan juga 2014. Sedangkan Vietnam menorehkannya baru saja beberapa tahun yang lalu pada edisi tahun 2018. Dan apabila Thailand dan juga Vietnam sama-sama lolos ke semifinal Asian Games, sejarah bakal tercipta ketika pertama kali negara Asia Tenggara bakal lolos ke final sepak bola putra Asian Games. Sebelumnya pencapaian terbaik negara Asia Tenggara adalah medali perunggu yang pernah diraih oleh Indonesia pada 1958 dan juga Malaysia pada 1962 dan juga 1974 nih, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang

undang-undang dari Federal Noxious Weed ACT, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Aku suka banget lirik itu, teman Pro 2. Show you the shape of my heart. Asik, ya aku bakal nunjukin ke kamu gimana nih bentuk hati aku sebenarnya, teman Pro 2. Dan ketika dihancurin sama kamu pun hatiku tetap sebesar itu. Apa sih ya teman Pro 2 ya? Dan pasti masih di flashback hits teman Pro 2 buat temenin kamu di siang hari ini sambil makan siang ya teman Pro 2. Selamat menikmati lagu-lagu terbaik yang sudah aku siapin pastinya teman Pro 2. Dan enjoy the music teman Pro 2. Tapi jangan lupa makan siang juga kalau kamu punya rekomendasi makan siang enak-enak, boleh banget WhatsApp aku sekarang di 0813 7312 5896 teman Pro 2. I'll be waiting for you right here right now.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Yes, teman berdua masih bareng aku Alam Jul karena di santai siang ya, dan sesaat lagi kita akan move ke sore ceria ya. Masih belum sesaat lagi sebenarnya, masih jam 3 ya teman berdua. Tapi yang pasti aku masih semangat banget untuk nemenin kamu either di santai siang maupun di sore ceria ya teman berdua. Dan yes, aku seperti biasa pengen ngajakin kamu buat jangan lupa untuk ikutan voting Bintang Radio ya teman Pradua, buat Aul dan juga buat Hana teman Pradua, untuk kira-kira siapa nih yang nantinya bakal membawa RRI Ternate sampai ke kancah nasional teman Pradua. Ya pastinya mereka berdua akan memberikan penampilan yang terbaik, tapi butuh dukungan kamu juga. Langsung aja ke bintangradio.rrd.id teman Pradua supaya kamu bisa kasih voting mereka. Voting gratisnya cuma 2 sehari, tapi kamu bisa top up juga melalui e-wallet dan juga Chris dan lain sebagainya di sana teman Pradua, bantu mereka untuk bisa melaju jauh ya, berhadapan dengan RRI Ambon dan juga RRI Tual atau Langgur teman Pradua. Semoga bisa memberikan penampilan-penampilan luar biasa yang memorable, yang remarkable, dan juga dukungan dari kamu akan membantu mereka melaju sejauh-jauhnya sampai ke tingkat nasional bahkan teman Pradua. Jadi semoga ya kamu mau mendukung mereka juga. Gimana caranya? Ya langsung aja ke bintangradio.rri.id teman Pradua, pilih Satker RRI Ternate dan voting Aul ataupun Hana teman Pradua ya. Dan jangan kemana-mana, pasien kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM di Pradua RRI Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Ya, Sonom Pro 2 di sore ini ajak menggalau sebentar ya. Sonom Pro 2 adalah lagu berikut dari Dudi Oris dengan Bukan Hati Yang Kutunggu buat kamu yang menantikan lama kedatangan dia untuk mencintai kamu kembali ya, tapi ternyata bukan dia yang kamu tunggu selama ini, ternyata teman Pro 2. Aduh, sedih ya.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan di

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Well, teman produser, kamu tahu nggak sih kalau misalnya Avengers Endgame Encore nih udah tayang di Ternate, teman produser ya. Hari ini di tanggal 24 September juga udah ada nih yang nonton tadi. Dari kemarin bahkan ya, teman produser. Dan untuk kamu yang pengen nonton, biar keburu hari ini, nanti malam ada di 19.20 waktu Indonesia Timur pastinya, teman produser. Dan kamu pasti bertanya-tanya, kenapa nih rilis lagi padahal udah dirilis pada tahun 2019 dan jujur euforianya masih besar sekali, teman produser ya. Ini 2019 ke 2026. Ini tuh ada tambahan durasi, ada adegan ekstra juga, dan peran-peran penting sebagai jembatan cerita menuju film Avengers Doomsday di Desember nanti, teman-teman produser. Jadi kalau misalnya dari durasi film sendiri ya, versi 2019 itu berdurasi sekitar 181 menit atau 3 jam dan 1 menit. Dan untuk versi Encore atau di tahun 2026 ini lebih panjang dengan durasi sekitar 185 hingga 186 menit atau 3 jam 5 menit hingga 3 jam 6 menit. Tambahan durasi ini berkisar antara 2 hingga hampir 5 menit. Tergantung apakah ditonton di bioskop reguler atau layar premium nih. Jadi kalau versi 2019 nggak memiliki adegan post credit di bagian akhir, dan versi Encore 2026 menyisipkan adegan tambahan serta klip eksklusif atau sneak peek sebagai pengantar cerita menuju Avengers Doomsday. Dan kalau misalnya di Ternate sih nggak ada ya yang IMAX-nya atau Infinity Vision yang versi memang dukungan format yang tayang premium kayak IMAX atau Infinity Vision di lokasi-lokasi tertentu, dan juga penyesuaian tata warna atau color grading yang terlihat lebih hidup pada beberapa adegan. Dan untuk alur cerita utama, perjuangan para pahlawan melawan Thanos tetap sama persis ya, nggak ada mengalami perubahan dari rilis tahun 2019. Ya memang cuma ada tambahan beberapa menit aja adegan dan juga post credit scene ya, teman produser. Aku penasaran dan aku nggak mau banget untuk buka TikTok karena apa ya, suasana dan juga ambience itu bakal beda kalau misalnya kita nonton langsung di bioskop dan juga ngelihat di TikTok ya. Jadi kayak aku memutuskan untuk kalau nanti ada waktu aku pengen nonton langsung bioskop, semoga ya teman produser. Dan kalau misalnya kamu pengen nonton yang lain juga selain Avenger, ada Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, ada Memburu Pemangsa, ada Heart of the Beast, ada Resident Evil teman produser, ada Bisikan Desa Gringsing, dan juga Agensi Rumah Tangga, ada Ibadah dan Cinta. Dan aku pengen banget nonton Agensi Rumah Tangga. It seems so funny ya teman produser, dari review-review orang-orang juga kayaknya sebagus dan juga selucu itu, tapi karena belum ada waktunya aja, jadi mungkin nanti kalau misalnya udah ada waktu aku bakal nonton nih untuk Agensi Rumah Tangga ya teman produser.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: 96,7 Pro 2 FM, teman
2: baik
1: kamu. Teman Pro 2 masih bareng Alam dan juga
3: Faya.
1: Ya kita lagi ngelihat di luar nih, sore enak banget buat jogging sore kali ya.
3: Iya, jogging goes
1: apalagi. Kamu gitu juga enggak sih? Suka goes atau jogging sore enggak sih?
3: Aku suka ngelihat kontennya aja.
1: Aku suka ngelihat aja.
3: Iya.
1: Padahal seru banget tau kalau misalnya goes atau jogging sore. Aku tuh biasanya beberapa bulan yang lalu sih, itu waktu lagi masa-masa diet tuh rajin banget hampir setiap hari. Bahkan kalau misalnya lagi gak ada teman-temanku, aku bisa pergi sendiri. Tapi sekarang udah, ya mungkin karena kebiasaan. Semua tuh ala bisa karena biasa ya.
3: Iya.
1: Jadi ketika kita membiasain diri untuk dia melakukan hal tersebut, ya jadinya kebiasaan kan. Tapi sekarang lebih sering makan tidur kerja. Jadi ya udah kebiasaannya sekarang jadi kayak gitu, Pak.
3: Okay.
1: Dan ini kan ini udah hari Kamis ya, besok udah Jumat, udah masuk weekend lagi ya. Udah
3: iya.
1: Jumat, Sabtu, Minggu nih. Walaupun sebenarnya enggak berlaku untuk penyiar-penyiar enggak sih?
3: Iya lagi.
1: Iya kan. Nah, aku pengen nanya nih sama kamu, kalau misalnya di saat menjelang weekend ini ada enggak sih kayak agenda-agenda yang kamu rencanakan untuk besok mau ini, besok mau kemana, besok mau makan ini, atau besok mau nonton apa gitu. Apa sih yang biasanya kamu lakuin?
3: Aku biasanya kalau untuk jadwal sendiri, aku prefer me time. Jadi nonton sendiri, makan sendiri.
1: Oke. Okay.
3: Ya, ngeliat baju, ngeliat shopping sendiri. Iya, aku suka kayak gitu, ke Gramedia sendiri.
1: Serius? Sendiri?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi nonton bioskop gak sendiri dong?
3: Nonton bioskop sendiri, kenapa
1: enggak? Kamu pernah sendiri?
3: Iya.
1: Oh my God.
3: Seru tau,
1: sepertinya
3: sumpah.
1: Aku butuh belajar ya dari kamu nih.
3: Karena kamu enggak?
1: Aku tuh jarang banget sendiri. Kalau misalnya kemanapun harus ada temennya minimal satu. Gitu, biar kayak ada temen ngobrol aja sih.
3: Okay.
1: Tapi aku pernah waktu itu ngerjain laporan-laporan kantor kan, laporan-laporan bulanan gitu kan. Terus aku ngerjain di salah satu kafe gitu sendirian, dan ternyata seru juga ya.
3: Seru, aku nyelesain skripsi lebih banyak sendiri sih di kafe. Iya.
1: Okay. Tapi kamu nggak takut kayak orang ih nggak ada temen kali sendirian gitu?
3: Enggak sih, aku nggak takut.
1: Mikirin itu juga ya sebenarnya ya.
3: Lebih pusing skripsinya sih daripada omongan orang.
1: Bener, lebih pusing sendiri, sendiri skripsian ya daripada sendirinya. Oke, berarti kamu menghabiskan waktu dengan me time ya. Apa aja sih yang biasanya kamu lakuin buat me time kamu tuh? Apa sih yang membuat kamu ngerasa kayak aku harus melakukan ini sendirian aja gak apa-apa?
3: Iya, paling pertama tuh aku harus beresin kamar aku dulu. Karena kalau udah beresin kamar, moodnya udah bagus, jadi pengen beraktivitas. Kalau ngelihat tempat tidur belum beres tuh kayak aduh, kayaknya rebahan aja deh, gak usah kemana-mana. Jadi males.
1: Bener.
3: Jadi yang pertama harus beresin kamar dulu, baru aku produktif.
1: Oke, okay, tapi ini setiap hari, bukan pas weekend aja kalau beresin kamar kan? Atau pas weekend aja nih baru ada mood beres-beresnya nih?
3: Pas weekend, deep clean.
1: Deep clean ya kalau weekend
3: clean,
1: ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya sehari-hari ya cuman kayak udah rapiin aja, spray gitu-gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah produktif, kamu biasanya ngapain kalau misalnya di saat weekend-weekend gini nih?
3: Aku biasanya kalau masih aktif organisasi ya kak, aku pagi udah ke benteng,
1: Lihat
3: adik-adik organisasi aku latihan, nari, aku juga ikut latihan. Itu sih, karena yang tadi aku bilang, aku kan lagi males olahraga. Nah, Ngelatih orang nari tuh salah satu jalan biar badan gerak.
1: Tapi kamu bisa nari juga?
3: Iya. Asik. Aku emang passionnya di nari ya, daripada di nyanyi.
1: Oke, berarti itu kalau misalnya lagi aktif-aktif di komunitas ya, itu merupakan rutinitas seorang Faya ya kalau misalnya weekend nih. Oke. Tapi kalau misalnya makan sendirian di restoran atau di kafe gitu bisa juga?
3: Bisa, aku selalu.
1: Oh iya.
3: Iya. Oke. Seru, seru banget.
1: Oke, tapi emang gak ada gebetan gitu yang nemenin?
3: Ada dong, cuman mungkin ya udahlah ya. Oh, iya, kenapa iya, enggak kalau bisa me-time.
1: Iya, benar-benar. Aku taunya kan mantannya ya, bukan gebetan ya. Oh, gak boleh disebut ya, teman produa. Oke, mungkin kamu pengen kasih tips dan juga saran buat teman produa yang saat ini lagi dengerin nih, kira-kira apa nih yang membuat kita, aku, kamu, dan mungkin semua orang di luar sana gak apa-apa banget nih untuk melakukan sesuatu sendirian aja.
3: Iya, kalau tips dari aku harus ini sih, harus percaya diri kalau nggak semua hal tuh kita harus sama orang.
1: Bener.
3: Nggak apa-apa sendiri. Melakukan hal-hal yang kita suka tanpa orang lain tuh seru tau.
1: Bener.
3: Jadi jangan pernah takut deh.
1: Oke. Intinya ya udah, sendiri nggak apa-apa banget ya.
3: Nggak usah mikirin omongan orang.
1: Nggak usah mikirin omongan
3: buat apa
1: orang
3: juga kan.
1: Bener. Oke, kayaknya aku bakal belajar dari Faya untuk bisa kemana-mana sendiri.
3: Iya.
1: Karena kalau misalnya kita terlalu menggantungkan harapan kepada orang lain juga, kecewanya bisa berlebihan ya nantinya.
3: Iya, berlebihan lebih besar kan.
1: Bener. Rasa kecewanya, rasa kecewanya jadi lebih besar juga nih. Well, nanti Alam dan Faya balik lagi buat pamitan ya pastinya ya.
3: Pastinya ya.
1: Jadi stay tune terusnya di Pro 2 Era Returnating.
3: Teman terbaik kamu.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tapi banyak yang aku ingat. Foto kita blue, kita pernah begitu dekat. Foto kita blue, kini memorinya ku dekat. Pernah ada hati merah muda terbang-terbang di atas kepala. Lompat-lompat kegirangan, lalu duduk-duduk manis di pipimu. Juga titik dua tanda bintang dengan banyak tanda-tanda seru. Tanpa banyak tanda tanya, sering kita saling kirim cium jauh. Memilih nama panggilan mesra, kamu blueberry dan aku pastry. Nama depanmu, nama belakangku, jadi nama toko roti. Kututup dengan satu trik sulap, kau bisa hilang.

Tapi banyak yang aku ingat foto kita blue. Kita pernah begitu dekat foto kita blue. Kini memorinya ku dekat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Elemen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Jul, karena ini teman Pro 2 aku pengen ngucapin terima kasih banyak sudah berbagi berbagai macam informasi dan juga berita-berita terupdate dan dengerin lagu-lagu dari playlistnya Pro 2 RR Ternate nih. Dan yes, buat kamu yang akan beraktivitas atau mungkin baru pulang beraktivitas, jangan lupa beristirahat ya, manfaatin waktu istirahat sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalnya masih mau beraktivitas sore sampai malam nanti, semoga lancar-lancar segala urusannya ya teman Pro 2. Dan pastinya jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id teman Pro 2, dan dengerin terus RRI Pro 2 Ternate. Jadi kan sebagai teman terbaik kamu teman Pro 2, dan aku Alam Jul, karena pamit dari ruang dengar kamu sekarang, dan see you, bye bye teman Pro 2.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

berjalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: 2FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Pak Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Tom Cruise yang menegaskan keyakinannya bahwa gempuran teknologi kecerdasan buatan alias AI tidak akan pernah bisa untuk menggantikan keaslian emosi serta dedikasi para pekerja kreatif dalam industri film. Pernyataan ini juga disampaikan bintang Mission Impossible pada saat dia menghadiri acara Live in Picture di London, Tom Cruise 2, pada hari Senin tanggal 21 September waktu setempat. Dan di hadapan pemandu acara Edith Bauman serta anggota BFTA, Cruise juga membeberkan pandangannya mengenai kekuatan pengalaman menonton di bioskop serta pentingnya untuk menjaga seni pembuatan film yang ditangani langsung oleh manusia. Ia menilai Tom Cruise 2 maraknya penonton, terutama generasi muda yang berbondong-bondong memadati bioskop saat musim film blockbuster, menjadi bukti bahwa publik masih merindukan sentuhan manusia yang otentik di layar lebar. Kita beralih ke informasi lain, Tom Cruise 2, dari kabar dunia olahraga. Penyerang sayap timnas Inggris Anthony Gordon melontarkan pandangan kritis mengenai gaya bermain The Three Lions. Menurut dari Anthony Gordon bahwa di mana mendominasi penguasaan bola secara mutlak bukanlah identitas asli atau DNA dari skuad negaranya. Anthony Gordon juga meyakini timnya punya peluang besar untuk bisa menjuarai turnamen mayor di masa depan asalkan mereka berhenti mengadopsi taktik yang menjadi ciri khas Spanyol. Dan pernyataan tajam tersebut disampaikan oleh Gordon saat berada di pusat pelatihan Santo George Park. Dan Tom Cruise 2, saat ini skuad Inggris juga tengah melakukan persiapan intensif untuk bisa berhadapan dengan sang juara dunia pada laga terakhir pada laga akhir pekan nanti yang sekaligus menjadi arena pertemuan perdana seluruh pemain sejak pergelaran Piala Dunia berakhir. Dan Tom Cruise 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan untuk edisi berikut di pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

naik kereta api. Tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tabak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer, dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia. Dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Aduh, aku punya informasi buat kamu di Insider Indonesia. Kita kali ini punya kabar dari Polri yang menyiapkan layanan layanan pencetakan surat keterangan catatan kepolisian yang kita kenal dengan SKCK secara mandiri. Tanpa perlu datang ke kantor polisi. Kalau biasanya kan harus banget ya kita ke kantor polisi terdekat gitu, nomor 2. Untuk bisa mengurus semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk dikeluarkan atau diterbitkan surat keterangan catatan kepolisian atau nomor 2. Nah, sistem ini ditargetkan mulai dikembangkan pada 2027 mendatang sebagai bagian dari transformasi layanan SKCK berbasis digital. Dan untuk saat ini nomor 2, ini untuk layanan SKCK Polri telah terintegrasi dengan sejumlah basis data kementerian dan lembaga, dan diantaranya itu sudah terintegrasi dengan Dukcapil, Dijen Imigrasi, Bareskrim, dan juga BPJS. Nah, Agen Intelijen Kepolisian Utama Tingkat 2, Baintelkam Polri, ada Brigjen Pol Ahmad Ibrahim yang juga mengatakan, ya ini bukan aku yang ngomong nih, nomor 2, ya, mengatakan bahwasanya untuk konsep pencetakan mandiri ini juga saat ini masih dalam tahap uji coba untuk menggunakan 10 mesin anjungan tunai mandiri, gitu ya. Ini masih terdapat di Jakarta, ya. Dan untuk pengembangan layanan SKCK mandiri nantinya akan mempertimbangkan kesiapan jaringan, kemudian infrastruktur, serta aspek teknis lainnya agar masyarakat bisa mencetak SKCK tanpa harus langsung ya berinteraksi dengan petugas kepolisian nomor 2. Gimana nih kalaupun misalnya nanti bisa diratakan untuk pelayanannya itu di seluruh wilayah hukum di Indonesia, kayaknya lebih praktis ya nomor 2 ya, karena ya ini prospeknya akan dimulai pada 2027, kita doain aja semoga benar-benar bisa efektif ya pada penerapan awal yang memang ada 10 mesin anjungan tunai mandiri ataupun ATM yang menerbitkan si SKCK ini. Ini sementara masih ada di titik lokasi Jakarta nomor 2, dan harapannya ya sekali lagi harapannya bisa benar-benar efektif dan dirasakan juga untuk pemanfaatannya atau pengaplikasiannya di seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu nomor 2 untuk kabar-kabar yang menjadi sekilas informasi buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 96.7.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dari Broadway Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya...

0: laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari mengarungi samudra kehidupan.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo teman-teman RRI, gimana kabar kalian pada malam kali ini? Pastinya kalian udah gak sabar ketemu lagi bersama Rohi seri Salah Remaja. Malam Jumat kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati, menjaga kehormatan, batasan pergaulan masa kini. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Zaki. Dan kakak Zaki gak sendirian kali ini. Kakak ditemenin sama Kak Indah. Gimana kabar, halo Kak Indah?
4: Halo, alhamdulillah baik nih.
3: Dan juga yang kedua ada Kak Tiara. Gimana Kak Tiara malam kali ini?
5: Halo, baik-baik.
3: Dan di sebelah kakak juga ada Kak Dava. Gimana kabar Kak Dava?
6: Halo, alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Dan malam Jumat kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati, menjaga kehormatan, batasan pergaulan masa kini. Kami berempat setelah beberapa waktu ke depan dengan obrolan yang pasti seru, relatable banget sama kehidupan anak muda zaman now, dan tentunya penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, di materi kali ini kita akan membahas batasan pergaulan masa kini. Topik ini relatif banget nih sama kita yang masih pelajar, teman-teman. Udah pada tahu belum sih bagaimana adab berteman dengan lawan jenis yang benar? Kacamatan Islam, pasti udah ada yang tahu. Pasti ada yang belum tahu atau pernah dengar tapi nggak tahu lebih mendalam. Mungkin ada yang mikir, ah kan cuma teman, kak masa nggak boleh? Atau kan kita cuma chat batasan walaupun sampai 1 jam. Nah, hal-hal kayak gini yang sering jadi jebakan Batman buat kita. Jadi yuk kita bahas bersama agar teman-teman tahu lebih paham lagi soal apa saja sih batasan-batasannya, bahayanya kalau dilanggar, dan gimana cara kita menjaga sebagai pelajar muslim yang keren dan berprestasi.
6: Secara bahasa dan makna dalam keseharian kita, menjaga hati dan kehormatan adalah bentuk penjagaan diri atau iffah seorang muslim dan muslimah dalam berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, agar tetap berada di jalur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era serba digital seperti sekarang, pergaulan itu enggak cuma terjadi pas kita ketemu langsung di kantin sekolah atau di kelas. Pergaulan masa kini sudah merambah ke dunia maya, seperti reply story, Instagram, DM TikTok, mabar game online sambil open mic, sampai chatting WhatsApp yang awalnya nanya tugas, ujung-ujungnya curhat colongan. Islam itu agama yang asik dan tidak pernah melarang umatnya untuk bersosialisasi. Kita boleh kok berorganisasi, OSIS, ROHIS, atau kerja kelompok bareng. Tapi, Islam memberikan rambu-rambu atau batasan pelindung agar hubungan pertemanan tersebut tidak melampaui batas kewajaran, tidak memicu baper atau bawa perasaan yang tidak pada tempatnya, dan mencegah kita terjerumus ke dalam fitnah atau bahkan perbuatan zina.
5: Nah, jenis-jenis pelanggaran batasan pergaulan secara umum ada 4,
7: yaitu khalwat atau berdua-duaan. Secara tradisional, khalwat artinya laki-laki dan perempuan bukan mahram berduaan di tempat yang sepi dari pandangan orang lain. Tapi teman-teman, di zaman sekarang ada yang namanya khalwat digital. Apa itu? Yaitu ketika kamu chatting berduaan secara instan siang malam, sleep call atau video call berjam-jam, membahas hal-hal pribadi yang gak penting. Secara fisik memang berjauhan, tapi secara hati dan pikiran kalian sedang berduaan, dan disitulah setan masuk menjadi pihak ketiga. Selanjutnya ada hiktilat atau campur baur yang tidak syar'i. Ada berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat secara bebas tanpa ada batasan. Contohnya nih, nongkrong bareng lawan jenis berdesak-desakan, boncengan motor padahal bukan mahram, atau bercanda fisik seperti cubit-cubitan dan pukul-pukulan manja sampai hilangnya rasa malu. Kalau urusan mendesak seperti belajar kelompok atau rapat, itu diperbolehkan asal tetap menjaga jarak dan adab kesopanan. Selanjutnya ada tabaruj atau berhias berlebihan. Adalah kebiasaan mendapatkan perhiasan, kecantikan atau lekuk tubuh secara berlebihan dengan niat untuk menarik perhatian lawan jenis. Ini sering banget terjadi di media sosial. Sengaja dandan menor, pakai baju ketat, lalu bikin konten joget-joget demi mendapatkan likes, pujian, atau views dari lawan jenis. Lalu ada pacaran dan HTS atau hubungan tanpa status. Ini dia nih penyakit remajanya. Banyak yang mewajarkan pacaran dengan alasan penyemangat belajar, padahal nyatanya lebih sering bikin galau dan lupa ibadah. Terus ada lagi tren HTS-an alias temenan tapi mesra, kemana-mana bareng, seling lapor aktivitas 24 jam per 7, tapi gak ada ikatan halal atau pernikahan. Dua-duanya sama-sama melanggar batas syariat karena membuka lebar-lebar pintu menuju perzinaan.
8: Oke, jadi teman-teman, bahaya atau dosa dari perbuatan mendekati zina, dalam ajaran Islam, zina adalah dosa besar yang sangat keji. Saking berbahayanya, Allah hanya melarang zinanya, tapi mendekati jalan ke arah sananya saja sudah dilarang keras. Gambaran bahaya jika kita mengabaikan batasan pergaulan ini, yaitu bisa meredupkan cahaya ilmu dan hati. Teman-teman Produa tahu gak sih? Teman-teman Produa pernah gak sih kalian tiba-tiba susah banget hafal pelajaran, malas buka Al-Quran, dan bawanya pengen rebahan terus nungguin chat dari dia? Itu karena maksiat. Kecil apapun akan membuat hati menjadi keras. Ilmu itu ibaratnya cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah masuk ke hati orang yang sibuk memikirkan lawan jenis yang belum halal baginya. Lalu yang kedua itu bisa dapat merusak kehormatan atau dan reputasi. Pelajar yang terjerumus dalam pergaulan bebas, apalagi sampai viral hal-hal negatif di media sosial atau jejak digital, akan kehilangan kehormatannya di mata Allah dan manusia. Bayangkan betapa hancurnya hati orang tua kita yang sudah banting tulang membiayai sekolah, namun dibalas dengan perilaku pergaulan bebas yang mencoreng nama baik keluarga. Lalu selanjutnya itu ada mengundang kegelisahan dan hilangnya fokus orang yang terbiasa melanggar batasan. Pergaulan bebas seperti pacaran, HTS, dan lain-lain itu akan hidup dalam overthinking, drama, kecemburuan, dan rasa takut kehilangan yang berlebihan. Waktu produktif yang seharusnya dipakai untuk mengajar passion, ikut lomba, atau mengaji, malah habis terkuras untuk memikirkan drama asmara yang belum tentu berakhir di pelaminan. Kak Tiara, kira-kira apalagi sih selain itu?
7: Nah, jatuh pada zina, zina hati, zina mata, hingga zina fisik. Setan itu pintar, dia nggak langsung menyuruh kita berbuat dosa besar. Setan memulainya dengan langkah-langkah kecil, yaitu hutuat asyaiton. Berawal dari sekedar balas story, lanjut curhat, lanjut nyaman, ketemuan, pegangan tangan, dan akhirnya jatuh pada kebinasaan. Zina mata, dengan sering melihat aurat lawan jenis akan memicu zina pikiran, yang jika tidak direm akan menjadi zina perbuatan yang mengundang azab pedih. Cara menghindari pergaulan bebas menurut syariat sebagai berikut. Gadul bashar atau menundukkan pandangan. Ini adalah pertahanan pertama. Biasakan untuk menahan pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah, baik di jalan raya maupun di layar HP. Kalau ada akun-akun di medsos yang kontennya cuma memamerkan aurat dan bikin iman turun, mending di unfollow, di mute, atau di block. jadikan rasa malu atau haya sebagai perisai diri. Teman-teman, rasa malu itu adalah mahkotanya loh, seorang muslim dan muslimah. Malulah kepada Allah saat kita berduaan di chat. Malulah bersikap genit, caper, atau tebar pesona. Jika rasa malu ini sudah tertanam di dada, kita akan punya self-control atau pengendalian diri yang sangat kuat. Selanjutnya, berkomunikasi hanya sesuai keperluan, yaitu sistem 3T. Kalau memang terpaksa harus chat lawan jenis karena urusan tugas sekolah atau kepanitiaan, gunakan sistem 3T. Tegas, tepat, dan tidak bertele-tele. Jangan pakai emotikon berlebihan. Jangan pakai nada mendayu-dayu dan langsung saja to the point. Kalau urusan sudah selesai, ya sudah, tutup obrolannya. Jangan dipancing-pancing dengan pertanyaan, lagi apa?
6: Pilih lingkungan dan circle pertemanan yang soleh atau soleha. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita bakal ikutan wangi. Carilah circle pertemanan yang sibuk memperbaiki diri, yang kalau nongkrong bahasannya upgrade skill atau nanya, udah sholat asar belum? Teman yang baik akan menjadi pengingat saat kita mulai belok dari jalan yang lurus. Dalil tentang bahaya mendekati jinnah adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sangat tegas dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila." Artinya, dan janganlah kamu mendekati jinnah. Sesungguhnya jinnah itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Perhatikan ayat ini teman-teman, Allah menggunakan kata jangan mendekati, bukan cuma jangan berbuat. Artinya, segala perantara seperti pacaran, khalwat, dan ikhtilat harus kita jauhi.
3: Hadis tentang ini pentingnya rasa malu dan menjaga pergaulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman." Rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mengenai larangan berduaan khalwat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kita tidak akanlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, melainkan yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. Setan di sini tugasnya memanas-manasi suasana agar timbul syahwat. Di antara keduanya, keutamaan banyak banget. Keutamaan utama bagi orang yang sabar menghindari pergaulan bebas dan mau menjaga hatinya di masa muda, yaitu mendapatkan naungan eksklusif di pandangan mahsyar, di padang mahsyar nanti.
8: Oke, jadi teman-teman, pada hari kiamat nanti saat matahari begitu terik, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus dari Allah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah dan seseorang yang diajak berbuat maksiat oleh lawan jenis yang cantik maupun tampan. Namun, ia menolak dengan tegas dan berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Hati menjadi jernih, tenang, dan fokus mengukir prestasi. Pelajar yang gak pusing mikirin urusan asmara, sebelum waktunya pasti punya energi ekstra. Pikirannya menjadi fresh untuk belajar, ikut organisasi, ikut lomba karya ilmiah, atau sekedar melakukan hobi positif. Mereka akan cepat sukses dan berprestasi karena fokusnya tidak terbagi-bagi. Menjaga martabat keluarga dan menjadi kebanggaan, remaja yang pandai menjaga pergaulan akan dikenal sebagai pribadi yang mahal, elegan, dan berprinsip. Ia akan menjadi anak kebanggaan yang membuat orang tuanya bisa tersenyum lega, karena anaknya terhindar dari aib dan fitnah akhir zaman. Allah akan menghadiahkan jodoh terbaik pada waktunya. Ada janji Allah yang pasti dalam Al-Quran, bahwa perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan perempuan-perempuan yang baik atau menjaga diri diperuntukkan bagi laki-laki yang baik pula. Kalau kita sibuk memataskan diri dan menjaga kesucian hati, Allah akan mengatur pertemuan indah dengan jodoh yang sekufu dan seiman di waktu yang paling tepat. Kak Dafa, kira-kira apa sih hikmahnya?
6: Ada banyak hikmah mendalam dari aturan syariat untuk membatasi pergaulan lawan jenis. Di antaranya adalah melindungi masa depan generasi muda dari kehancuran. Aturan Islam mengenai pergaulan sama sekali bukan untuk mengekang atau mencabut kebebasan remaja. Justru ini adalah wujud kasih sayang atau rahman dan rahim Allah. Islam ingin melindungi masa depan kita agar tidak hancur berantakan akibat penyakit mental, depresi, putus cinta, atau hal-hal fatal lainnya akibat pergaulan bebas. Membentuk pola hubungan yang profesional dan sehat. Dengan membiasakan diri menjaga jarak yang wajar, kita melatih diri kita untuk menghargai lawan jenis murni sebagai manusia pembelajar, sebagai rekan diskusi atau partner organisasi, bukan menjadikannya sekedar objek ketertarikan fisik atau hawa nafsu.
8: Oke, jadi teman-teman, melatih kedewasaan mental dan pengendalian diri atau self-control itu masa mudanya itu identik dengan rasa penasaran dan gejolak emosi. Kemampuan kita untuk berkata tidak pada tren pacaran atau ajakan nongkrong yang melanggar batas adalah bukti nyata kedewasaan emosional. Kita jadi terbiasa memegang kendali atas diri kita sendiri, bukan dikendalikan oleh tren yang merusak diri sendiri. Lalu kita juga membuktikan kualitas keimanan yang sesungguhnya. Sangat mudah untuk kita menjadi ahli ibadah jika kita tinggal di lingkungan pesantren yang ketat. Namun, ketika seorang remaja hidup di tengah gempuran media sosial yang bebas, di lingkungan sekolah umum yang mewajarkan pacaran, tapi ia tetap memilih untuk menundukkan pandangan dan menjaga rasa malunya, wah, disitulah letak kemurnian dan kehebatan iman di matanya. Jadi, Kak Tiara, kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari ini?
7: Nah, kesimpulannya yaitu teman-teman perdua yang dirahmati Allah, menjaga hati dan membatasi pergaulan adalah kunci utama keselamatan kita sebagai pelajar muslim di era modern ini. Aturan pergaulan yang ditetapkan Islam tidak dibuat untuk menyusahkan kehidupan remaja kita, melainkan menjadi perisai dan sabuk pengaman agar kita selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya. Mengendalikan hawa nafsu dan menolak tren pergaulan bebas di usia muda memang sangat berat tantangannya. Terkadang kita diejek kudet, sok suci, atau kurang pergaulan. Tapi biarlah, lebih baik kita dianggap asing di mata manusia daripada kehilangan kehormatan dan kedudukan di hadapan Sang Pencipta. Mari kita fokus memperbaiki akhlak, tekun menuntut ilmu, membanggakan orang tua, dan terus membangun prestasi gemilang. Biarkan masa muda kita dihiasi dengan ketaatan, bukan dengan cinta yang salah waktu. Karena pada akhirnya, kehormatan dan kesucian yang kita jaga hari ini adalah hadiah terbaik untuk mendamping halal kita di masa depan.
3: Teman-teman Pro 2, dari materi ini kita belajar untuk menjaga batas-batas pergaulan dan menjadikan rasa malu sebagai identitas kebanggaan kita. Jangan pernah tukar harga dirimu dengan kesenangan duniawi yang semata. Sebaik-baiknya kita mencari lingkungan pertemanan yang positif, senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Menjaga hati dan menghindari pergaulan bebas memang membutuhkan pengorbanan, perasaan dan proses yang panjang. Menahan diri, namun kehormatan yang terjaga tanpa dosa. Pergaulan bebas itu dapat kita dinikmati dan rasakan buah manisnya. Semua ini menjauhkan kita dari rasa takut akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka dan pastinya membuat hati kita jauh lebih tenang karena masa muda kita selamanya dari dosa yang mendekat ke neraka serta menemukan jiwa-jiwa muda yang berprestasi dan tangguh. Menghindari perbuatan mendekati zina akan membuat hidup kita penuh dengan keberkahan yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala.
8: Ingat, jadilah pemuda-pemudi Islam yang mahal kehormatannya, karena cinta yang sejati dan masa depan yang cerah tidak akan pernah lahir dari perbuatan yang melanggar larangan ilahi. Jaga hatimu, tundukkan pandanganmu hari ini, agar Allah senantiasa menjaga kebahagiaanmu di masa depan nanti. Oke, semoga materi ini memperluas pemahaman kita dalam bergaul secara islami dan membuat kita terhindar dari perbuatan zina maupun sejenisnya. Dan semoga kita bisa terus istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Amin. Dan juga guys, jangan lupa untuk hari Jumat, malam Jumat ini berbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita jangan lupa membaca surat Al-Kahfi ya, malam Jumat ya. Karena di Al-Kahfi ini bisa membantu kita nanti di hari kelak nanti. Dan juga teman-teman, untuk hari Jumat jangan lupa untuk sedekah sedekah Jumat, karena sedekah Jumat itu lebih besar, apalagi kalau sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu sangat besar banget teman-teman, asal kalian tahu ya. Kalau orang bilang sedekah subuh itu insya Allah mudah-mudahan Allah akan membuka pintu keberkahan,
8: amin.
3: Pintu rezeki,
8: amin.
3: Bahkan
8: amin.
3: Urusan kita akan urusan kita tuh nanti akan Allah lebarkan seluas-luasnya. Dan mangkali cuma itu juga yang kita bahas malam kali ini. Kami sekian dari kami, Rohis Remaja Bertausia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sarangnya. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가.
3: 아직 benar nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
4: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
1: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

the way, setelah dari program Remaja Bertosi ya, sudah kamu dengarkan bersama dengan teman-teman dari Rohis Arisala SMA Negeri 1 Kota Ternate, yang dimana mereka membahas mengenai menjaga hati, menjaga kehormatan, dan batasan pergaulan masa kini, teman-teman berdua. Sudah kamu dengarkan, dan nanti di jam 9 malam waktu Indonesia Timur, kita bakal ke Pro 2 Jakarta. Ada Shera yang nanti bakal ngobrol sama Elan di Musik Live Chat Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 24 September 2026. Udah di penghujung bulan September, tanggal Pro 2, gimana Septembernya? Apakah September ceria? Atau biasa aja? September, ini dar-dar-dar banget juga ya untuk sebagian orang, tanggal Pro 2. Dan sekali lagi nanti di jam 9 malam, kita bakal ke Pro 2 Jakarta. Ada si cantik Shera yang nanti bakal ngobrol sama Elan. Kamu juga bisa banget ikut berinteraksi, nanya-nanya ke Shera, interaksi sama mereka di 0811 800 105, atau di akun TikTok dan Instagramnya Pro 2 Jakarta @pro2fmjkt. Itu dia tanggal Pro 2 untuk sekilas informasi buat kamu. Di malam ini bakal ada Musik Live Chat sebelum kita berakhir pekan besok, karena besok tuh libur ya. Musik Live Chat selalu hadir di setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai di jam 10 malam tanggal Pro 2. Dan karena kita bakal menantikan beberapa menit lagi bakal ke Jakarta, jadi masih ada lagu bagus dong. Lagu bagus berikutnya kita kasih buat lagu yang pernah hits di 12 tahun lalu gak sih lagu ini? Ini ada yang baru denger dan kiranya lagu baru, gak taunya lagu lama. Lagu lama yang hits lagi tanggal Pro 2 sekarang. Ini lagu ini lagi sering banget dipakai sama teman-teman yang ada di sekolah menengah atas. Gak percaya? Coba deh kamu cek TikTok dan cek trend sound dari lagu ini, banyakannya dipakai sama siapa? Kalau yang aku lihat sih banyakannya dipakai sama teman-teman yang lagi duduk di bangku sekolah menengah atas. Dan memang lagu ini cocok banget buat yang seusia di sekolah menengah atas sih, karena kan ngebayangin Fatin sama The Fortunes waktu masih begitu belianya. Mereka hadirkan lagu ini, dan kalaupun kamu yang bukan anak sekolah menengah atas dan kamu ngerasa bahwa relate sama lagu ini, dan kamu juga mungkin lagi ada di fase butterfly era, dengerin deh, lucu banget lagunya,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Yo yo yo, teman produ langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman produ, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman produ langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Landa Krisandaru, teman produ. Dan di malam hari ini, gue tidak mungkin sendirian, teman produ. Meskipun tidak ada edit ya malam hari ini, tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh, kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Masih di Prodio FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Prodio, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: Time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo.
1: Seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik. Mm-hmm. Gitu.
0: Kamu lagi nyobain gak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir ya,
0: okay.
1: Ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di Icon.
0: Oh, iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Icon.
0: Okay.
1: Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru, yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya iya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang ngeliat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Satu SMP. Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan yang sama ya.
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru walaupun dia di-treat baik dengan gini-gini-gini. Tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana? Dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep, dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Okay. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin tiga lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada banget ya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit
1: lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Mama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya. Kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa
1: itu
0: punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya enggak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku, karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul, jadi, betul, betul.
1: Pasti relate yeah banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak gitu banget. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman produa? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri, dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira, yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Ke mama dulu.
1: Iya pastinya mama. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Kan di countdown gak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Putar langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla, ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini, aku pun kaget gitu ya kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku, terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget, aku tuh pernah gini, aku merasa kayak wow. Gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan di situ kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan, kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Gak gampang sama sekali.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita kali ya.
1: Enggak juga sih, ada satu cerita aja, dan itu ya lumayan relate, ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh, jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go,
0: itu,
1: jadi gak boleh mencintai orang lain, tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official _ ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur sukses semen.
0: Terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Halim.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Halim?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Halim. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget ya, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Kamu juga sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, gimana ketemu Adrian kayak,
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya, di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak, wow, auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Wah keren banget, tapi emang Adrian Halif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya, pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Halif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like, apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bela dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman berdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19, ada Gigi, ada Shilon 7, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara, katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Shira untuk memilih bertahan?
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep, ya,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me, dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira. Also, aku tuh punya banyak idola. Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma penyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor yeah. Gila sih, Taylor gila sih Taylor. Wah,
1: gila.
0: Itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Nah, berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri, gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga gak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift. Support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kok pengen banget nonton dong?
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: relate sama kamu ya dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 19 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Terus sama Dewa ada jadwal ini nggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

Sama Pradua sudah kembali ke Pradua Ternate. Dan untuk malam ini di pukul 22 malam aku bakal jadi teman kamu selama 1 jam. 1 jam aja ya, soalnya makin ngantuk, makin malam makin ngantuk. Di pukul 10 malam sampai di pukul 11 malam kita ada di sharing time. Kamu juga bisa ikutan sharing sama kita dengan apa yang kita bahas malam ini, Tong Pradua. Karena pada akhirnya aku ketrigger dengan satu artikel yang dipublikasikan Tong Pradua dari CNBC, bahwasanya untuk generasi Z ya Tong Pradua, Gen Z sekarang, mereka ketika memilih untuk serius pada hubungannya dan menikah, mereka memilih untuk menikah di KUA aja ya. Bahkan salah satu KUA di kawasan Tebet, Jakarta, itu udah 80% generasi Z ini mendaftarkan pernikahannya digelar di KUA saja. Nah, kalau teman Pradua, kalian nih tim yang mana nih? Tim yang juga menggelar pernikahan di KUA aja, tapi kayak konsepnya ini kita maksimalkan di fotografer dan videografernya, atau yang memang ya harus terkonsep di gedung, outdoor, atau mungkin setidaknya kalian yang harus punya gelaran acara, jangan hanya di KUA aja ya. Dan kalian boleh untuk bisa berbagi jawabannya Tong Pradua ya, untuk bisa nanti kita bahas bersama-sama. Dan karena pada akhirnya mungkin ada yang kepikiran gitu kan Tong Pradua, dengan artikel yang dipublis sama CNBC ini Tong Pradua, itu udah jadi satu fenomena baru Tong Pradua. Fenomena yang sebenarnya baik sih, karena mereka ini, para Gen Z ini Tong Pradua, Gen Z ini itu lebih memprioritaskan kehidupan pasca menikah, seperti itu ya. Dan fenomena baru yang bermunculan di generasi Z ini Tong Pradua, ini yang ramai-ramai ngurusin nikahannya di KUA gitu kan, yang bikin acaranya sederhana. Kalau kalian gimana? Kalian juga apakah sama dengan para Gen Z ini, walaupun mungkin beda generasi ya, walaupun mungkin beda generasi gitu, tapi ini yang paling baru yang dipublikasikan Tong Pradua, bahwasanya 40% pasangan Gen Z mereka tuh memilih menikah di KUA karena memprioritaskan kehidupan pasca menikahnya. Ini bukan sebuah tren yang tanpa alasan berarti ya Tong Pradua. Tapi kalaupun pada akhirnya kamu sekarang juga masih sendiri, ya udah kita spesialin deh lagunya Tulus Teh Hijau buat kamu ya, semoga bisa sedikit menghibur lah.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Pro 2 udah ada yang gabung nih dari WhatsAppnya Pro 2 di 0813-7312-5896. Ini dari siapa nih, kita coba cek dulu. Barusan banget juga ada yang mampir di WhatsAppnya Pro 2. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya akan merequest lagu, nanti bisa join di ini dulu kali ya, ke apa namanya, ke live TikToknya Pro 2, atau langsung dengerin aja di aplikasi RRI Digital atau dari streaming, dan mantengin apa yang lagi kita bahas gitu. Kalau udah kalian nimbrung apa yang kita bahas, nanti bisa ikutan request gitu ya. Gitu cara main kita untuk malam ini. Dan 0895 07 sekian sekian sekian. Aku, iya kamu kenapa? Oh, aku Aci. Aku setuju nih kan di KUA, Kak, tapi harus dari permintaanku, bukan dari yang calonku. Karena aku, gimana nih, karena yang aku temui ada yang minta nikah di KUA biar hemat. Artinya dia gak mau, dia gak punya uang untuk nikah. Jadi bukan gak mau nikah di KUA, tapi aku gak mau niat awalnya jadi mindsetnya gitu, kayak apa adanya gitu. Oke, aku udah mulai paham nih, karena keterbatasan finansial gitu. Tapi kalau misalnya dari yang aku nangkapnya si Aci ini, tokoh berdua, dia tuh kayak mau itu tuh jadi kayak kesepakatan bareng gitu ya. Bukan dari awal mindsetnya udah lebih ke apa adanya aja deh gitu, ala kadarnya aja deh gitu. Oke, jadi mungkin ini juga yang dilakukan oleh banyak Gen Z di luar sana, tokoh berdua, bahwa mereka sekarang di 40% pasangan Gen Z, mereka mendaftarkan pernikahannya hanya berlangsung di KUA, itu karena mereka memprioritaskan kehidupan pasca acara nikahannya itu, tahun berdua. Dan ini adalah kesepakatan dari kedua pasangan ini. Ada juga dari Amelia, keren sekali, seandainya dulu diizinkan memilih begini gitu konsepnya, aku juga mau. Amelia udah ngasih apresiasi buat teman-teman Gen Z yang udah punya pilihan untuk bisa memilih konsep pernikahan yang sesuai dengan yang diinginkan gitu. Oke. Dan kalaupun kamu juga punya pandangan yang berbeda, silahkan boleh di-share ke kita Tom Pro 2 sampai nanti di jam 11 malam. Dan karena besok juga masih weekday, masih harus sekolah, kamu mungkin harus udah istirahat kali ya Tom Pro 2 ya. Dan malam ini juga lebih lengang sih jalan Sultan Hairun depan kantor aku nih. Sekarang aku ngomong gak ada kendaraan yang lewat gitu. Ya lengang banget, tapi dengan lengangnya kendaraan di malam ini juga kadang-kadang ya tahun berdua suka ada pengendara yang suka tancap gas gitu. Jadi kamu sebagai pengendara, pengguna jalan raya, jalan umum, fasilitas umum, juga harus lebih fokus dan berhati-hati saat berkendara. Fokus ya semuanya ya.

0: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 갑시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
2: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

到比赛。Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pradua, terima kasih udah dengerin kita di FM 96.7 untuk malam ini. Dan setelah ini kalian bakal mendengarkan banyak lagu bagus yang terputar di Jazz Menu Music Pradua. Karena udah jam 11 malam, artinya ada 1 jam lagu-lagu yang akan terputar buat kamu. Lagu-lagunya bagus-bagus semua, sudah dipilihin sama si Minri untuk nantinya bisa kamu dengerin sambil lembur atau mungkin udah pada bersiap buat beristirahat. Selamat malam buat semuanya. Dan aku pamit. Sampai jumpa tanggal 2. Lagu-lagu bagus buat kamu langsung kita puterin.

0: Apps jumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

teman-teman berdua, dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 24 September 2026. Saya Tri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi selanjutnya di tanggal 25 September 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Programa 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pradua. Kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini di siaran pagi edisi hari Jumat 25 September 2026 barengan sama aku teman Pradua Diana Sagala yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam 11 siang. Dan pagi hari ini teman Pradua, kumandang azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 5 menit dan nanti di pukul 5 lebih 30 menit akan ada hasanah pagi juga. Dan nanti Diana akan kembali menyapa kamu di program Sepada alias Selamat Pagi Teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan subuh, kita akan sama-sama mendengarkan himpunan hadis terlebih dahulu Teman Pradua. Dan nantinya kita sama-sama akan mendengarkan kumandang azan subuh di pukul 5 lebih 5 menit. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Pradua.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati, yang indah karena mencintai kebenaran.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasana Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadhus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami? Beliau menjawab, ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi kedua tangan dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam, teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum
senyum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih selalu tertawa, meski hatinya hampa. Doa yang masih sama di setiap hari.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ada rusuk dari Gary Gania teman pro 2 yang mengawali sepada kita di pagi hari ini. Dan Diana pengen ngucapin selamat pagi dulu buat kalian semua yang mungkin baru siap-siap mau beraktivitas ya. Ada yang mungkin baru mau berangkat sekolah, ada yang mungkin lagi nyiapin bekal buat anaknya, adiknya, saudaranya gitu ya. Atau mungkin ada juga yang lagi siap-siap mau ke kantor atau ke kampus. Waduh, gimana tidurnya hari ini? Kamu hari ini ngerasa lagi susah tidur gak sih teman pro 2? Karena jujur li Diana lagi ngerasa susah banget kalau tidur malam gitu ya, ataupun kalau nanti tidur cepet nih di jam 8, jam 9 gitu ya, gak tahu kenapa nanti jam 12, jam 1 tuh kebangun bingung ya, terus nanti gak bisa tidur lagi deh kalau udah kebangun gitu ya, akhirnya scroll-scroll handphone aja gitu, nunggu sampai ngantuk gitu ya teman pro 2. Tapi pas Diana coba untuk baca-baca beberapa insight melalui portal rri.co.id gitu ya, ternyata nih teman pro 2, kalau kebanyakan nge-scroll handphone, kita tuh bisa terpapar yang namanya blue light gitu ya. Jadi blue light ini adalah salah satu jenis cahaya dengan panjang gelombang yang relatif pendek dan energi yang cukup tinggi. Nah kalau blue light ini bisa kita temukan di beberapa device seperti ponsel, komputer, ataupun tab yang sudah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Apalagi mungkin kayak tadi yang Diana info ke kamu gitu kan, ngerasa kurang tidur karena nggak bisa tidur lagi, jadinya nggak scroll handphone. Nah itu tuh yang bikin rawan kita terpapar blue light. Nah tapi teman pro 2, kamu wajib tahu gitu ya, apa sih sebenarnya bahaya dari terpapar blue light? Jadi ada beberapa dampak yang bisa kita rasakan kalau kita terlalu lama terpapar sama yang namanya blue light ini gitu. Salah satunya adalah terbentuknya radikal bebas pada kulit. Dan radikal bebas tersebut bisa menyebabkan stres oksidatif yang berpotensi mempengaruhi sel-sel kulit. Dan kondisi ini juga dikaitkan dengan munculnya tanda-tanda penuaan seperti kulit kusam, garis-garis halus, dan selain itu teman pro 2, blue light ini juga bisa mempengaruhi produksi pigmen pada kulit. Dan pada sebagian orang, kondisi ini tuh berpotensi menyebabkan yang namanya hiperpigmentasi atau munculnya kalau kita bilangnya flek kali ya, dan risiko ini berbeda pada setiap orang dan dipengaruhi juga oleh lama serta intensitas paparan cahaya. Tapi perlu diketahui juga nih, bukan berarti penggunaan device tertentu harus dihentikan sepenuhnya gitu ya. Pastikan kamu memberikan jeda atau istirahat bagi mata dan juga kulit kamu gitu ya. Pastikan juga kamu menggunakan perlindungan kulit seperti sunscreen di aktivitas sehari-hari. Kamu juga bisa atau wajib menjaga pola hidup sehat dan rutin merawat kulit juga dapat membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat. Dan pastikan jangan terlalu sering scroll smartphone. Kalau misalkan di waktu kamu kerja, kamu udah sering scroll smartphone, masa bangun tidur scroll smartphone lagi sih teman pro 2?

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

masih nemenin kamu di Spada pastinya. Tomam Radio masih dengan informasi-informasi terupdate. Tapi sekarang Diana mau kasih kamu informasi dari dunia olahraga dulu nih. Finally ya Tomam Radio, Indonesia mempersembahkan medali emas pertamanya nih di ajang Asian Games 2026. Dan kabarnya Indonesia berhasil meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis bergu putra yang berhasil mengalahkan Cina Tomam Pro 2 dengan skor 3-2. Setelah melalui laga ketat Tomam Pro 2 yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada tadi malam ya, hari Kamis 24 September 2026. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Kabarin Tomam Pro 2, mereka ini tidak patah semangat ya, karena dilansir dari portal rr.co.id gitu ya. Alwi Farhan ini mengungkapkan kalau dirinya ingin menunjukkan bahwa game is not over yet. Masih ada harapan meraih emas dan kesempatan ini harus dimaksimalkan. Wow, once again congratulations Indonesia. Dengan demikian perolehan medali untuk Indonesia sendiri di Asian Games 2026 totalnya ada 20 medali ya Tomang Pro 2, di mana perolehan medali emas jumlahnya 1, medali perak jumlahnya 4, dan medali perunggu totalnya 15.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Romansa dari Keljo featuring Kristen mengantarkan kita ke pukul 7 ya teman Radio W. Dan di pukul 7 ini Diana mau kasih kamu informasi perakiraan cuaca dulu nih, langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babulah Ternate. Gimana sih perakiraan cuaca hari ini, hari Jumat 25 September 2026? Kabar ini teman Radio W, di pagi hari umumnya cerah berawan sampai dengan berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara untuk siang ke sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan juga di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara untuk suhu udara diperkirakan 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udara diperkirakan 60 hingga 85%. Untuk arah angin, hari ini diperkirakan angin mengarah dari arah tenggara menuju ke arah barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Ada peringatan dini cuaca juga, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara untuk tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang sendiri, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin akan menyeberang dari dan ke kota Ternate gitu ya. Bisa lebih berhati-hati, jangan lupa untuk memakai jaket, pakai sunscreen, karena diperkirakan kan hari ini anginnya juga cukup kencang. Dan sekali lagi, Diana masih akan terus kasih kamu informasi-informasi terupdate, dan nanti di pukul 7 lebih 30 menit kita akan ada trivia request juga teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM barengan sama Diana Sagala, teman terbaik kamu.

Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

kembali mengudara untuk menemani kamu teman Pro 2. Tapi sebelum Diana kasih kamu informasi, kita pindah dulu ya ke segmen Trivia Request, di mana di segmen ini Diana bakal pilihin kamu 3 lagu. Dan dari 3 lagu itu kamu bisa vote 1 dari 3 lagu ya teman Pro 2. Dan lagu yang paling banyak pollingnya nantinya bakal Diana puterin di pukul 9.30. Dan gimana sih kak cara vote-nya? Oke, Diana spill dulu ya. Untuk cara vote-nya, kamu bisa langsung aja masuk ke Instagram kita di @pro2_ternate, duanya pakai angka. Dan kamu klik story terbaru kita, nanti bakal muncul ya pilihan lagu-lagunya teman Pro 2. Bakal ada 3 lagu, tapi hari ini Diana spesial pilihin buat kamu nih teman Pro 2 lagu terbaru dari Roni Parulian yang masuk dalam album Dunia Imajiner. Nah, lagunya apa aja sih? Kita spill dulu ya lagu yang pertama. Lagu yang pertama ini cukup booming juga sih teman Pro 2, karena judulnya juga lucu, terus nadanya juga lucu gitu ya. Lagu yang pertama ini judulnya adalah Walls Akhir Zaman. Buat kamu yang belum tahu, lagu ini termasuk dalam pre-release dari album Dunia Imajiner. Langsung aja Diana spill buat kamu, Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Check this out.

Gimana? Udah suka sama lagu yang pertama? Tahan dulu. Masih ada dua lagu lagi dari Roni Parulian yang masuk dalam jajaran album Dunia Imajiner ya, teman Pro 2. Lagu yang kedua judulnya juga Dunia Imajiner, yang juga menjadi bagian dari album Dunia Imajiner pastinya gitu ya. Langsung jadi nasbil buat kamu. Check this out.

Wow, jujur lagunya luar biasa ya teman Pradua. Jadi kayak membangkitkan vibe-vibe semangat pagi. Pagi ya Pak ya. Lagu yang terakhir juga Diana pilihin buat kamu. Lagunya judulnya Februari. Walaupun ini sudah September, tapi gak apa-apa ya, judulnya memang Februari. Langsung saja Diana spill buat kamu nih teman Pradua, Februari dari Roni Parulian, yang melupakan lagu ketiga dari Trivia Request hari ini. Check this out.

Gimana? Udah tahu pilihan kamu yang mana? Tenang, tenang, tenang. Coba dipikir-pikir dulu ya. Kamu boleh vote nantinya pakai akun pertama kamu, akun kedua kamu, akun ketiga kamu. Kamu boleh ajak pasangan, gebetan, semuanya boleh diajakin dari Mamro 2. Diana tunggu vote-nya sampai di pukul 9.30. Jadi yuk cus buruan ya.

0: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Roo tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Genendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laha Rudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline, tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia.

aman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

Masih nemenin kamu di Spada Teman Pro 2 alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Masih dengan informasi-informasi terupdate, tapi di pukul 8 lebih 4 menit ini Diana mau kasih kamu informasi nih Teman Pro 2 dari dunia teknologi ya pastinya ya. Dah, kabarnya nih Teman Pro 2, Meta baru aja merilis kacamata pintar, tapi untuk kacamata pintar yang ini nggak pakai kamera gitu ya. Terus kelebihannya apa dong kalau nggak pakai kamera? Jadi informasinya nih Teman Pro 2, Meta baru aja merilis koleksi kacamata pintar dengan versi dua model ya. Dan dua model yang dirilis ini merupakan model juga variasi dari Ray-Ban Meta Audio AI dan Ray-Ban Meta Gantry. Deretan kacamata tersebut diperkenalkan langsung oleh CEO Meta Mark Zuckerberg dalam ajang Meta Connect 2026 pada hari Rabu 23 September 2026. Ray-Ban Meta Audio AI hadir di tengah kontroversi pemakaian perangkat ini. Banyak pihak yang melaporkan kacamata ini disalahgunakan untuk merekam konten yang tidak pantas pastinya gitu ya. Nah, makanya dari itu Meta bersama Ray-Ban kemudian memodifikasi nih kacamata pintar. Dan untuk kacamata terbaru ini gitu ya, didukung dengan beberapa perangkat dukungan atau support seperti mikrofon dan speaker untuk mendengarkan musik, menelpon, serta berinteraksi dengan asisten AI Meta yang dikemas dalam bentuk familiar khas model Ray-Ban Clubmaster atau Burbank. Versi baru ini dibuat lebih tipis dan juga ringan Teman Pro 2 dibandingkan versi yang dengan kamera dengan daya ketahanan baterai hingga 12 jam dan untuk harganya sendiri dibanderol mulai dari $349 atau sekitar 6,2 juta. Dan kabarnya juga nih Teman Pro 2, kacamata ini juga didukung dengan teknologi spasial atau audio dari Dolby Atmos. Gimana nih Teman Pro 2, kira-kira kamu tertarik gak untuk menggunakan kacamata pintar yang satu ini?

0: Yap, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.
2: For anyone who got paid, anyone who gave their heart just to be betrayed.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.